0: ci ani pi makdok tebis husi uma bato iha eskola. Tamane ina naman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establece eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha labarik sira.
1: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai sim horas isto labar sinaran prometen ani sumai Palavras não, mas a missão na hora escola ainda para lavar ser ninguém, mas idade dos 4 anos, 5 anos, me parava a honra metic, fonética e a fã Roma, se remos pela conhecer letra e tua, me parava a honra, se levava a falar. Escola é semos, se remos pela Atenana e professor, professora Nebe Rossi, Rossi, este, o Lula Moras, me dinamos sim, me derrotou em tudo, né, já 2015, agora se falou nenhuma, lavar ser a Rossi, a Rossi Teca, a escola tinha tudo. La selu na de escola karate tamba amen ina man hakara buni tamba amen wan husi fatene ba central mos do kilo lima husi ne ba falsi kumos do kilo lima ne dini pasa penti da me husi plane transan mai mai fo hanoin ai mos simu ai mos apoyo ne dini hari mai hari kontrasan hotu muda fali husi uma ne de haunian Mbak Fali Fatin kontrasan be mak Andra si kunda be makala. Neho tu amne wan ne be mak apa rih tinan ha to tinan lima. Pas apa per to tinan ne mbak primer wanu kan si lala beli. Entau am si husi te Fali to tinan ne tinan hi tinan lalu. Kepoi sa si lala lala beli ane. Entau si lantau lakon tempo lakon istudu. Entau am si ngila dia kan neho tu hamutu kriya Fali kontrida. Entau ita ho tu ya. Ita fahamnya mbak Maltok, mbak Fusto pasti edukasang. Siapa ikar kita belok ke tok sekolah ini, tawasan itu an. Kalau kalian pada itu nuansin lebih lakon tempu, para siramos bela kontinua. Selain abam beri wasire, ita dibuat dia, mai be kelas ini tuh nafati. Kau jadi nak aku dia menyehat karak tuh. Kau si namu si selek mos apa itu tuh? Kau nanti kami halo kontrasan itu an. Kau di halo hari vali jadi, kami pemberi direktor, direktor khusi khusi edukasang ian, mai kamu tuh sudah apoi. Dia nanti kita buat sih karat, amos apoi. Ya kami tahu, kami emang volunteer naik dua. Perhanorin kami fahatnya bagi edukasaun, edukasaun mus direktor, direktor sini. Amos terus amos mai, amos kontrol sejak ini karat, amos 2015 sekolah yang plan internasional plan yang. Pas dia mah hari itu dah sorry. Ia fal 2015 itu main aku rata sorry, lawar sih pindah tu fal dah sorry. Pas termata dia hosi TK hotu lawar sih ki kelu pada kau hela kan lalu vele antuk tu untuk para tefal kina ruai dah sana tu sih lalu vele fal mesti kau bafali sentral u bafali filial ane dah ame mesti ya ante nak pergi ya lawar sih ni itu hal tu kumsa per lawar sih vele hetana i ases edukasal i lawar sih mesti vele ida dekau nak pergi bah kelas satu sih bang sehita husi ke mana vele ida ni lawar sih lebih besi ida sih ki itu mana kelas satu ya ida ni vele Dua kursi di sekolahnya ini, antara sirene ya, dari tinan sanuri sejam si SDN Fatih lah.
0: Liga itu nih, insya itu nih rekomendasi sama guvern, dari Ministeri Edukasaun, atau tahu atin saun mas beda nih.
1: Ah, itu nih mak kursi amiata, hal lori komandan komandari, suku alde tapelu bayru dorabi, atau khusus bak guvern, lori naman, lebar sin naman hotu, khusus bak guvern, Ministeri Edukasaun. Mereka tamat ni tak mai amin yang uang sini dia mak orang lor amin fosa hakubit lah tu, mak amin fosa kotorit mak buat jadi pola kalian tahan darua amin hal dar ni tak dia mahasa manteli dah sedap ni para ia lawas ter mus bela bela continua istudu para abang beru hari labuin tambah lawas ter abang beru bah futur nasang ni an lepas mus sini lakon temu tina to tina dua mus amin sini amin mus lakon lawas mus lakon jadi amin khusus pada Ministry itu kesal, bel kamat ni terbah tambah lawar saya masa kartu rendahai, itu satu mesti nihela. Sekarang bela ia tambah kau ia situasi pandemi, nih sekarang ia pandemi mus istilah bel kamat di Miami pada tu hari ni terkena kesal ni dah. Para bela muda fali dene, ini bel kah fali mus hati seluk kita, nih itu hari mus lawar saya mus bela asal sebagai itu kesal. Tambah dene, nama kami mus terkara hela fati ramos ia. Ika nak mula tu main ini, pas itu awak nak pun awam berasa sekarang kita tamatan, fatin yang fatin para negara ini semua, menteri tam bela saya dah tamatan ni, tapi ya awam berdua am orang sendiri mesti bela, bela turia fatin dia, udang sendiri mesti bela, asal sebagai juga sahun dia fatin bela.